0: Saa kumi n'ebyiri zine z'iminota mirongo ine n'itandatu ku ijana na kabiri n'ibice bitatu Kiss FM. Umva indirimbo nziza cyane ayayaya Element L Bien Aimé Balaza ndetse na Joshua Baraka. Nabonye Joshua Baraka ari kwiyama abantu ngo amugereranye na Eddy Kenzo.
1: Reka da.
0: Ati ndabiyamenye, ndabiyamenye. Yongeye. Ariko ntabwo mwumva cyangwa ntabwo mwumva.
1: Cyamfata amahoni. Mbe mahoni boni. Arya
0: ni mahoni boni.
1: Iriya muhanzi yitwaga mahoni honi.
0: Uwe.
1: Nawuzi.
0: Wenyine.
1: Mahoni honi.
0: Wenyine.
1: Ni mahoni honi.
0: Makoni kuri gaze.
1: Oya ariko.
0: Umunyarwanda se.
1: Bari ni arumuraperi witwa mahoni boni.
0: Ni MC mahoni boni. Andika Emma andika sifatanya sumi musia
1: duka simbuka
0: wavugaga umuhanzi bisanzwe kandi miruka ari umuntu rapper usukuni arapaga
1: ego okay
0: abantu benshi bamwigiye ariko harimo nabamurushije nyume kumwigira ibyo ni bisanzwe nubwo arabo tutakwemeranya hari umuntu wagijije inama harabatangiye kumugira inama twabisomye byambere ariko hari n'uwitwa Felix mu bivumo shakure papa wako yavuze ati musore wanje ufite story babashe
1: umukobwa yakumenye
0: sinama nakugira nuko wareka uwo mukobwa ukazishakira ugukundira ukumeze apana ugukundishiriza amaranga mutima ugukinishiriza amagara mutima kuko yakubwije ukuri nubwo byakubabaje gusana reality y'ubuzima.
1: Okay, Donatien yavuze ati hi mwicaze umubaze icyatumye akwitwaraho nabi ubundi umubwire impungenge ufite nakumva rwose umubabarire ati mwiriwe neza Kiss FM Sonia na Jado nizere ko meze neza tumeze neza cyane ati rero ngewe nk'umukobwa ubizi neza iyo umukobwa akwanze akakubabaza nyuma akakugarukira abagarukanye umutima wera atari uwo kukubabaza kuko abari kwicuza amakosa uba warakoze aba yarakoze nawe urabyemera
0: nako byemera
1: oh yes
0: sino umukobwa gusa n'abantu umuntu mwakundanya akakubabaza bishaka kabikora rwose
1: rega rigi utazi kuri kubabaza umuntu
0: are you sure iyo umuntu agukandagiye kwino ikirenge gikandagiye ntikibabara ariko ino rikandagiye rirababara iyo umuntu ari kugusunika ati mvaho hari ugira ngo arikubwira ati haguru uvaho uhagaze mpahagarare kandi ari kukubuza kumuhonyora ino niko mu rukundo mbigereranya
1: ese what happened urabizi ko hari igihe umuntu mutandukana kubabaje yagera imbere agasanga nabo akubabaje kuri bo nyine nta kintu na kimwe bakurusha akavuga ati reka nigumane nuri buriya wabona ibyo biba byarabaye
0: no gufatafata yano gufatafata ni nka bya bindi umuntu amuzanira isosi y'inyama akayinywa ariko ngo ntarye inyama
1: shaje dunango twemeranye umuntu mutandukana kubabaje iyo amenye agaciro kawe nyine like
0: asanga se ukiri ku
1: nanone nyine nicyo
0: kibazo kuri kumarembo umutegereje
1: oya nicyo kibazo ahubwo nyine akenshi asanga
0: none se nibyo nakubwiraga nyine ngo ngewe ntago nahita ndye inyama ndaza kwirya ngo isosi wagize ngo ugaruka kuri nyemuka isanga usanga bayiri
2: 102.3 Kiss FM.